0: di sekolah sebenarnya di sore itu tak?
1: Bicara yang besar.
0: Bicara sini ya, Pak. Nanti soal yang jumlah sosial demokrasi, ini masalah yang bisa. Tapi masa ini bahkan merah di sosial mitra yang lain. Jika mau sekolah menolak di apa mana, antara masyarakat dan ini.
1: Masyarakat
0: dan ini. Apa mana? Masa ini merah di sekolah sekolah, apa mana subjek asal sampai serta asal sehat kalau masih mula pas sama kisah sama kisah lain ini yang tadi kita malah sih masyarakat dengan ini mereka kita masih bisa terus siapa sih sabar mula lagi sepulah pokoknya tak saya yakin kaya mula puji lepas sampai sepulah pas sehat sungguh bisa sepulah kuruh kisi pokoknya jangan pernah dijamkan sih sampai kaya
1: kata dan sesama di kuat

hari Saruki sampai juga kok di pantang secara berbeda dengan perbanuan matahari perbukaan sama di koran perwujudnya pada suatu untuk wajib sanjalan dari kerak kantra pendapat kali kamu pertahankan suami bukan kosong bagi dari keterlaku perwujudnya kapsuri supervisor kepala saya di jatuh lagi hari kemarin itu bersama kondura logori di pernah tinggal bahinan suami kemahinan tetap panggata beliau mengenai sama diskri juga yaitu mengenai skadisi suruh hidup akhirnya hari kan orang senyum terlaku suami bukan kepala serta sih mengenai karen kolok jalan dan misalnya

berbeda. Jika sudah siaraga, jalan laki kita kata. Bukan dari mana-mana, terbatas cukup dari.